0: panjang, kalau main wae wae ra. Marak obrol tuh dari malah. Cecet lah, marak perwal.
1: Let's do that.